0: ya chakangicho, ushangi, uyangawa, kaituku y pachai, kai www.lavozdelnapo.com, chaipura sumactalia, ushangi, uyangawa.
1: Sintoniza 88.